0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman berdua, kita udah dulu ya di Muda Kreatif, teman berdua, karena udah jam 12:57 waktu Indonesia bagian barat ya. Karena nanti jam 1 siang kita akan ke info olahraga masih di RRI Pro 2 Sumeneb.

0: momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan. Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akikah, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: Oke, ini ada info update di info dunia olahraga bareng RRI Pro 29 nomor 2. Ada dari Madura United ya, yang terus mematangkan kompetisi sekuat dengan mendatangkan bek kiri berpengalaman, ada Ardi Idrus. Jadi usianya 33 tahun, tapi ini dinilai mampu memberikan dimensi baru bagi permainan Laskar Sampai Kerap Teman Pro 2. Dan dari Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina mengatakan bahwasannya perekrutan Ardi Idrus ini telah melalui pertimbangan matang. Dan menurut Ardi sendiri, Ardi ini merupakan sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim, baik dari sisi kritis maupun pengalaman bertanding di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bahkan Anissa juga menilai kehadiran Ardi Idrus ini bukan sekedar menambah jumlah pemain di sektor pertahanan. Nah, lebih dari itu, mantan pemain Persib Bandung dan Bali United ini diyakini mampu melengkapi skema permainan yang sedang dibangun oleh tim pelatih. Dan menurut Anissa, teman perdua, sepak bola modern ini menuntut pemain bertahan tidak hanya kuat saat menjaga area pertahanan, tapi juga mampu menjadi bagian dari proses membangun serangan, teman perdua. Nah, selain kemampuan teknis ya, faktor pengalaman dari Ardi Idrus ini juga menjadi alasan penting di balik perekrutan tersebut. Dan Ardi Idrus telah menghabiskan banyak musim di kompetisi level tertinggi Indonesia dan tampil bersama sejumlah klub-klub besar di Indonesia, teman perdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Terus setelah ada dari Madura United teman perdua, ada info olahraga berikutnya dari SMA Negeri 1 Sumeneb, yang dimana ini sudah memberikan yang terbaik teman perdua. Salah satunya dari rangkaian kompetisi olahraga dalam Rektor Cup 2026 Universitas Wiraraja resmi berakhir setelah pertandingan final cabang olahraga basket digelar di Wiraraja Sports Center pada Jumat kemarin 24 Juli 2026. Jadi turnamen yang menjadi bagian dari pertandingan Disnatalis Universitas Wiraraja ini berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari pelajar SMA, MA, SMK sederajat di Madura teman perdua. Dan di partai final, basket putri MAN 1 Sumeneb berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMA Negeri 1 Sumeneb dengan skor tipis 17-15. Sementara pada final basket putra, SMA Negeri 1 Sumeneb ini tampil dominan dan menundukkan SMA Negeri 3 Pamekasan dengan skor 27 teman berdua. Jadi di kategori putra, pertandingan terhenti pada kuarter 3 karena tim SMA 3 Pamekasan WO dan posisi skor 27. Dan pertandingan dihentikan hingga 15 menit sesuai regulasi yang berlaku. Namun tim asal Pamekasan tetap tidak melanjutkan pertandingan sehingga otomatis SMA Negeri 1 Sumeneb keluar sebagai juara teman perdua. Jadi melalui penyelenggaraan Rektor Cup, Universitas Wiraraja berharap dapat terus berkontribusi dalam pembinaan olahraga pelajar di Madura. Dan ke depan, turnamen ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang semakin berkualitas dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi dari daerah.

0: hari gini belum bisa bahasa Inggris? Bahaya! Ayo belajar bahasa Inggris seru bersama Kasitolani English Course, tempat kursus bahasa Inggris yang siap membantu belajar dengan mudah, menyenangkan, dan pastinya efektif. Tersedia kelas untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga umum. Didampingi pengajar yang berpengalaman dengan metode belajar yang interaktif, sehingga kemampuan listening, speaking, reading, dan writing semakin meningkat. Jangan ragu untuk mulai belajar bahasa Inggris hari ini. Wujudkan impianmu bersama Kasitolani English Course. Hubungi 0852-3113-5599.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Terus lagi teman berdua, ini ada informasi olahraga berikutnya dari Timnas yang lolos ke Pildun 2030 teman berdua. Jadi impian besar pecinta sepak bola Indonesia untuk melihat Timnas Indonesia tampil di panggung Akbar Piala Dunia semakin membara teman berdua. Karena perhelatan Akbar Piala Dunia 2030 ini dinilai menjadi momentum paling realistis dan emas bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru. Nah, optimisme tinggi ini salah satunya disuarakan oleh Feki Jiro, seorang tokoh pengamat sekaligus pecinta sepak bola asal Kabupaten Sumenep, Madura. Karena menurutnya, kombinasi antara komposisi skuad yang matang secara usia serta regulasi turnamen baru menjadi variabel kunci yang membuka lebar pintu Garuda menuju panggung dunia. Ya, meski peluang terbuka lebar, Feki ini mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional tidak lepas berpuas diri teman berdua. Karena konsistensi dalam peningkatan kualitas kompetisi domestik Liga 1, ini transparansi manajemen PSSI, serta kesinambungan program naturalisasi yang terarah harus terus berjalan seiring.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Oke, teman-teman kita udah dulu ya di Brodua santai siang dan barusan terakhir di info olahraga ya, karena jam 14 siang atau jam 2 siang saya akan menuju ke RRI Brodua Jakarta untuk mengikuti Indo Top 20 nasional, teman-teman. Jadi, santri pamit dulu ya. Bye.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: Buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: 2 yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zaman di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: pertama itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh no komen. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Dare, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.
2: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 2019 berdua melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: juga masuk minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, teman perdua memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: Masuk di minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: friends a new door. Now I in nobody's
1: sky. Di peringkat ke-13.92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: saatnya kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: you Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: chest.
1: Flow, I like that.
2: IGD, IGD. Ingin gitu didengerin.
3: 94,6 Broda FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Broda, barang gue Izal Karni ya, di sore ceria nanti dan di GD ya tentunya. Ini acara yang ditunggu-tunggu sama kalian ya. Jadi nanti nemenin ini ya kamu semua ya, yang bisa dibilang sih kalau mungkin lagi ada yang bikin pikiran penuh hati, apa penuh hati berat atau sekedar butuh didengarkan tuh IGD nih tempatnya ya. Tapi bukan UGD ya. Tapi kalau kamu memang lagi gawat darurat secara perasaan enggak apa-apa, ini juga tempatnya. Nanti kita bareng sama Kak Putri ya. Tune in terus dong di Pro FM. Sunup. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumedang.

0: dingin gitu didengerin.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semuanya ya. Bareng aku Isel ya, dan kamu lagi ada di sore ceria dong pastinya di Pro 2 FM. 94,6 Pro FM Sumeneb. Nah, jadi gimana nih sore kalian hari ini? Semoga enggak terlalu berat ya teman Pro 2, karena kalau lagi berat ya bisa dibilang kamu datang ke tempat yang tepat nih. Karena hari ini kita hadir nih dengan program spesial yang udah banyak banget ya, dan acaranya seminggu sekali sih. Jadi bisa dibilang banyak yang nunggu-nunggu, namanya IGD ya, ingin gitu didengerin. Nah gitu teman perubahan, ini adalah ruang aman ya buat kamu curhat, ngeluarin isi hati, dan dapat insight dari orang yang benar-benar ngerti nih. Jadi apa ya, bisa dibilang, dan yang paling keren ini kita punya tamu luar biasa teman Pro 2 hari ini. Ada Kak Putri nih, dan Kak Putri ini sebagai praktisi psikologi ya, yang bakal nemenin kita semua sore ini. Oke, kita langsung aja ya sapa Kak Putri yang sudah terhubung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum Kak Putri.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Wih, gimana kabarnya Kak Putri?
2: Alhamdulillah.
1: Lancar ya semua ya.
2: Alhamdulillah Kakak.
1: Karena kita ketemunya seminggu sekali nih. Andai kata di apa ya, curhatan sore hari ini kita ambil semua waktunya yang enggak nutut gitu Kak Putri. Karena memang seminggu sekali sih acaranya gitu Kak Putri.
2: Benar sekali sih Kak, benar. Terus dengan waktu yang terbatas 30 menit ya Kak.
1: Iya, betul. Tapi enggak apa-apa, teman-teman Pro 2 tenang aja. Kalaupun nanti ada hal-hal yang harus mau disampaikan, langsung WA juga Kak Putri, gak apa-apa gitu kan, ya Kak Putri.
2: Benar sekali Kak.
1: Oke, sore ini kita bakal nemenin kamu semua teman Pro 2 yang mungkin lagi ada yang apa ya, bikin pikiran penuh, hati berat, atau sekedar butuh didengarkan IG ini. Tapi bukan ini ya, gawat darurat ya Kak Putri. Tapi kalau teman Pro 2 lagi gawat darurat secara perasaan, gak apa-apa juga, ini tempatnya nih. Nanti Kak Putri yang bakalan jawab gitu ya kan.
2: Benar sekali Kak.
1: Oke, di curhatan pertama Kak Putri, ini ada dari Melisa namanya. Assalamualaikum Kak, selamat sore, aku Melisa katanya. Aku mau curhat nih Kak, belakangan ini aku susah banget tidur. Soalnya kepikiran terus sama masalah-masalah kecil yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu katanya Kak. Terus kayak misal habis chat sama teman, aku tuh mikir apa kata-kataku nyinggung dia nggak ya. Dia bales chatnya itu lama banget, jangan-jangan dia kesel sama aku. Padahal belum tentu gitu kan Kak, tapi kepalaku tuh kayak nggak bisa berhenti mikirin hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya begadang sendiri nih, jadi besoknya jadi capek dan gak fokus kuliah. Jadi aku coba nih dengerin musik atau scroll HP biar teralihkan, tapi malah bikin banyak yang dipikirin gitu. Ini normal gak sih Kak? Terus gimana caranya biar otakku bisa istirahat juga, gak cuma badan doang katanya Kak.
2: Oke, baik, terima kasih sebelumnya buat Kak Melisa udah bertanya. Dan sebelum menjawab, pasti kan ada pertanyaan, ini normal nggak ya Kak? Kayak gitu ya. Selalu tiap minggu kan pertanyaan kayak gitu ya Kak. Jadi teman-teman, kalau kita merasa normal dan tidaknya, itu sebenarnya yang paling tahu diri kita sendiri. Tapi buat aku pribadi, kalau emang teman-teman udah ngerasa, oh ini mengganggu aktivitasku banget dan segala macamnya, itu sebenarnya emang sudah tidak normal. Tapi dengan kesadaran kakaknya bahwa kakaknya merasa tidak normal, itu adalah jalan menuju untuk kembali normal. Jadi kakaknya nggak usah khawatir bahwa ada apa ya denganku, oh aku begini, oh aku begitu. Jangan ya Kak, karena dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu takutnya akan menambah kakaknya merasa semakin cemas terhadap dirinya sendiri. Jadi tanamin di dalam mindsetnya kakak bahwa kakak baik-baik aja, kayak gitu. Terus gimana nih Kak, aku sulit tidur. Ketika sulit tidur malah akhirnya ke scroll media sosial, kayak gitu, dengan berharapnya aku ngantuk. Ternyata malah nggak bisa, ternyata itu malah mendistraksi kita. Oke, benar sekali kalau kita nggak bisa tidur ya, emang disarankan untuk tidak bermain media sosial. kayak gitu. Insomnia itu kalau kakak yang kakak Melisa alami ini kan semacam insomnia kayak gitu. Kak.
1: Betul.
2: Bukan, ini udah insomnia gitu ya, kesulitan tidur kayak gitu. Emang kalau kita lihat ya, anak muda zaman sekarang di usia dari SMA kelas 10, masa-masa transisi dari remaja ke SMA sampai masa-masa perkuliahan, mereka emang banyak mengalami insomnia. Biasanya itu dikarenakan apa aja? Karena emang zaman sekarang, seperti yang sering kita bahas ya kak, keadaannya itu terlalu banyak penekanan kayak gitu. Terlalu kayak sebenarnya hidup kita sederhana, tapi efek dari sosial, tekanan media sosial, dan segala macamnya, itu akhirnya membuat hidup kita tidak sederhana dan menjadi kompleks. Dan ketika hal tersebut itu terjadi ke dalam hidup kita, itu pasti akan menimbulkan rasa kecemasan yang berlebih. Sehingga mengakibatkan overthinking. Jatuhnya adalah ke insomnia, tidak bisa tidur. Akibat dari tidak bisa tidur adalah akhirnya aktivitas sehari-harinya tidak fokus. Ketika sudah tidak fokus, dirinya merasa gagal, tidak produktif. Karena tidak produktif akan meningkatkan kecemasan lagi, akhirnya insomnia lagi. Itu yang terus-terusan berlangsung dan itu kita sebut dengan lingkaran setan ya kak.
1: Betul, ya betul.
2: Ya, karena emang udah lingkarannya seperti itu. Nah, hal yang bisa kakaknya itu lakukan yaitu dengan yang pertama kakaknya sadar hal tersebut. Terus yang kedua kakaknya bisa memotong lingkaran tersebut. Dari yang sesederhana mungkin ya kak, ketika kakaknya tidak bisa tidur, jangan buka media sosial. Gitu ya. Terus buat jam tidur yang pasti. Misal jam 9.30 atau jam 9 malam. Kalau ada saran dari saya ya kak, dari kesehatan itu emang jam 9 malam. Tapi kan kadang kita sadar, apalagi kakaknya tadi bilang anak kuliahan. Anak kuliahan kan kadang ada kerjain tugas, kadang ada organisasi dan segala macamnya ya kak. Kita nggak menuntut itu. Oke, nggak apa-apa 9.30. Tapi jangan sampai kakaknya itu tidur lebih dari jam 10 malam. Ketika udah jam 9 atau jam 9.30, usahakan kakaknya itu ada di kamar dan usahakan kamarnya itu dalam keadaan tenang. Kak, aku nggak bisa tidur. Walaupun nggak bisa tidur, it's okay. Yang penting kakaknya stay tetap di kamar. Atau bisa kakaknya sambil bawa baca buku. Intinya kakaknya jauhkan dirinya kakaknya, jangan handphone. Kalau bisa handphonenya itu ditaruh di luar kamar atau jauh dari kasur kita. Karena emang yang pertama radiasi handphone itu juga memperburuk keadaan kita yang ingin beristirahat ke otak kita ya kak. Radiasi ke otak kita itu jadi berbahaya kayak gitu ya. Jadi emang jauhkan dari handphone. Nah, usahakan kayak sebelum tidur, kakaknya adalah bersih-bersih diri. Bisa kayak workout sederhana di kamar, kayak gitu ya. Atau enggak journaling, atau menulis. Atau yang paling gampang itu pakai membaca, kayak gitu, kak. Tapi kalau aku bagus banget membaca, apalagi kan aku ini, kamarku harus digelaskan ya, kak. Terus kalau untuk mau membaca gimana? Kita udah membaca, ngantuk yang mau mati lampu itu capek. Kadang kan kayak gitu ya kak. Jadi ya udah oke nggak apa-apa. Yang penting dipukul gitu. Kakaknya usahakan sudah jauhkan dari semua alat elektronik. Ya udah berdiam diri di atas kasur. Ketika overthinking itu muncul, jangan lari. Kakaknya hadapin. Kayak aku kok merasa kayak gini ya. Aku kok merasa kayak gini ya. Kakaknya itu sendiri sudah sadar sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa loh kayak gini, sebenarnya nggak apa-apa loh kayak gitu. Apa sih yang aku khawatirin? Kayak gitu. Itu boleh sekali kakaknya itu ketika overthinkingnya muncul, kakaknya jawab kayak gitu, nggak apa-apa. Kakaknya lawan. Biasanya nanti dengan sendirinya, dia overthinkingnya akan menghilang. Terus diimbangi ketika pagi-pagi, usahakan bangun lebih pagi, kak. Efeknya biasanya kalau bergadang adalah kita bangunnya kesiangan. Ketika bangun kesiangan, tubuh kita tuh udah kehilangan energi pagi yang sebenarnya tuh ngasih banyak manfaat ke kita. Salah satunya itu menurunkan tingkat hormon kortisol kita, kak, hormon stres. Jadi udara pagi hari, suasana pagi hari itu emang menurunkan hormon kortisol, hormon stres kita kayak gitu, kak. Jadi usahakan tidurnya itu lebih awal. ininya matikan lampu, jangan memegang handphone, gitu. Jauhkan dari elektronik, nggak bisa merem aku kak, aku walaupun merem nggak bisa tidur, nggak apa-apa, tetap aja stay di atas kasur. Terserah kakaknya, kalau kakaknya Islam bisa sambil wiritan, bisa sambil zikir, bisa sambil baca doa, atau enggak kalau OVT-OVT-nya muncul bisa sambil dilawat, atau enggak bisa sambil apa kita bantu ingat dengan pelajaran-pelajaran perkuliahan kita, it's okay. Apapun itu yang penting jangan ke media sosial. Dan berikutnya yaitu usahakan bangun lebih awal. Bangun misal kalau kakaknya Islam bisa nih gitu, sebelum subuh. Sekaligus kita sebelum sholat subuh itu sambil mandi, kayak gitu tuh kak. Nah ketika itu kalau udah subuh kita nih pagi-pagi udah kena air, itu biasanya akan lebih fresh. Bawa sholat, kalau mau jalan-jalan pagi secara sederhana boleh silahkan. Kalau kakaknya mau membaca buku silahkan, atau kalau kakaknya pengen bersih-bersih rumah, atau kakaknya pengen masak-masak, itu silahkan diperbolehkan. Yang penting paginya itu dibuat produktif, kayak gitu kak. Dan itu harus dimulai dari kakaknya sendiri. Itu yang utama kakaknya harus lakukan. Karena cuman cara itu adalah cara yang bisa memotong kakaknya dari lingkaran lingkaran setan tersebut, kayak gitu tuh kak. Terus kalau kita, ini karena kita nggak secara face to face ya.
1: Betul, iya betul, betul.
2: Dari umum banget sebenarnya kalau secara face to face kan ditanyakan dari mana sebenarnya anxiety-nya itu timbul kayak gitu. Karena selain karena emang tekanan sosial, pasti rasa anxiety itu timbul karena emang ada suatu perasaan pribadi atau kejadian yang membuat kadang pikiran kita berubah, kita pola pikir kita berubah sehingga mengakibatkan kita cemas. Dan sebenarnya yang perlu diselesaikan adalah hal tersebutnya. Karena kita nggak bisa face to face dan waktu kita terbatas, hal yang bisa dilakukan untuk awal itu adalah hal tersebut. Jadi kakaknya silakan potong lingkaran setannya dengan tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Nah, lebih bagus lagi silakan kakaknya untuk mencari permasalahan kakaknya sendiri, bisa dilakukan dengan diri kakak sendiri ya, itu dengan cara journaling. Jadi kakaknya tuliskan apa saja yang membuat diri kakaknya khawatir. Itu tuliskan. Dibuat secara runtun. Dari mana awalnya kok aku bisa seperti ini. Terus runtun seperti itu. Terus dituliskan. Sampai akhirnya kakaknya bertemu dengan titiknya itu di mana. Apa yang menjadi permasalahan awalnya. Terus hindarin juga tontonan-tontonan media sosial yang mendistraksi diri kita untuk menjadi semakin overthinking. Atau juga hindari-hindari video reel yang kadang-kadang muncul ya kak.
1: Iya,
2: kalau kamu seperti ini, kalau kamu seperti itu, berarti kamu sedang mengidap penyakit ini. Itu hilangin ya. Kadang saya pribadi ya kak, sebagai anak psikologi, orang yang mempelajari psikologi di media sosial itu banyak sekali self-judgment.
1: Ya,
2: menghakiman diri sendiri bahwa ketika kamu kayak gini berarti kamu pengidap panic attack, kalau kamu kayak gini kamu pengidap anxiety kayak gitu. Itu banyak sekali kayak gitu. Sebenarnya bagus sebagai edukasi, tapi efek jangka panjangnya itu membuat diri sendiri yang sebenarnya lagi baik-baik aja karena self judgment tersebut akhirnya menjadi tidak baik-baik saja kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi buat kakak Melinya, ya kak Melisanya, hindari video-video tontonan-tontonan seperti hal tersebut. Kalau mau lihat video-videonya, lebih baik lihat video-video tentang self-approval,

0: Melisanya tadi sendiri bilang kan, kok aku kayak gini ya, kenapa? Padahal tidak seharusnya aku berpikiran kayak gitu. Itu adalah merupakan titik awal Kak Melisa, bahwa menunjukkan bahwa Kak Melisa itu normal dan Kak Melisa itu baik-baik aja kayak gitu Kak. Mungkin itu aja sih Kak dari saya sarannya.
1: Oke, baik Kak Putri, karena nggak face to face ya Kak Melisa. Jadi itu tadi Kak Putri secara global aja gitu ya. Jadi memang benar sih adanya insomnia ini kan sudah yang jelas sudah nggak bisa tidur. Apalagi ditambahi dengan overthinking. Wah, nambah kacau gitu kan Kak. Benar kata Kak Putri tadi ya, dilawan aja pikiran-pikiran yang apalah itu yang negatif gitu ya Kak. Lawan dengan yang positif aja gitu. Jadi yang terpenting, kalau sudah nggak bisa tidur lagi, jangan nonton HP gitu. Malah tambah begadang gitu kan ya Kak Putri.
0: Benar-benar Kak Jo, kan alat elektronik, komitmen nih alat elektronik ada di luar kamar. Saya pribadi pun ya Kak, untuk meningkatkan kualitas tidur, karena kadang kita yang udah mau jompo ini, bangun tidur badan sakit semua gitu ya.
1: Oh, berarti Kak Putri tipsnya kalau malam gitu ya Kak?
0: Iya Kak, jadi biar meningkatkan kualitas tidur, emang.
1: Oh, gitu ya.
0: Ini juga, dia tuh juga, jadi kan untuk timnas Indonesia, ada tim psikolognya sendiri ya Kak. Dan salah
1: betul,
0: satu
1: betul, betul.
0: Yang dilakukan buat timnas kita, timnas U23 atau U17, waktu itu saya lupa ya Kak. Dia adalah ketika jam 9 malam mereka harus mengumpulkan handphonenya Kak. Jadi para atlet itu tidak boleh memegang handphone setelah jam 9 malam untuk menjaga kualitas dirinya kayak gitu. Dan itu terbukti Kak, ketika ada yang ketahuan ternyata punya 2 handphone dan handphone satunya dikumpulkan, handphone satunya dimainkan, ternyata secara laporan kesehatan dari kedokterannya emang ada penurunan kualitas masa otot dan segala macam, sehingga performa di lapangan juga berkurang kayak gitu Kak. Jadi emang menghindari alat elektronik di malam hari itu penting, karena emang radiasinya juga ya, terus efek ke otak kita itu juga panjang sekali kayak gitu Kak untuk dijelaskan. Jadi emang silahkan kayak gitu. Dan itu saya pribadi ya juga mencoba hal tersebut.
1: Berhasil.
0: Ketika kita menggunakan elektronik itu bangunnya lebih segar kayak gitu Kak.
1: Berhasil berarti Kak ya.
0: Iya benar Kak.
1: Jadi aku ini juga ada tips juga nih dari Kak Putri ya. Jadi aku coba nih nanti ya, mau naruh HP di luar. Jadi bukan cuma agensi aja Kak yang ngalami insomnia, kayaknya aku berlaku juga nih. Susah tidur malam juga gitu. Oh, jadi memang permasalahannya di HP sih. Aku sadari juga Kak kalau tiap malam itu maunya kan kalau nanti kalau capek lihat HP kan bisa kita tidur gitu. Enggak, malah kebablasan lo, tahu-tahu udah jam 2 gitu kan.
0: Benar sekali Kak.
1: Tapi kok bisa ya Kak hal-hal kayak gitu terjadi itu? Apa ya, dari memang sudah mindsetnya kita itu lihat HP aja lah dulu biar nanti ngantuk tidur sendiri, padahal enggak gitu loh gitu.
0: Karena kayak gini Kak, handphone itu adalah sebuah pelarian, intinya seperti itu Kak.
1: Nah, jadi
0: kita itu akhirnya melarikan, tidak menyelesaikan permasalahan ditimbun ke alam bawah sadarnya kita kayak gitu. Alam bawah sadar kita itu akan lebih mempengaruhi ke kesadaran kita sebenarnya Kak. Dan kita, alam sadar kita bawa ke pelarian ke handphone. Dan sekali lagi pernah yang kita bahas ya Kak, handphone itu dengan segala macamnya kayak reel, short video, dia membuat otak kita, sistem pemrosesan informasi otak kita itu akan semakin melambat Kak. Sehingga ada yang namanya brain rot atau kebusukan otak. Itu mengapa akibatnya kalau kita mau tidur nih, terus kita larikan ke HP, kok tambah nggak bisa tidur? Karena kita yang pertama tidak melarikan masalah kita, terus yang kedua kita membuat otak kita semakin bingung kayak gitu Kak. Itu secara sederhananya saja. Terus juga selain itu, handphone itu juga mengeluarkan radiasi kan ya Kak?
1: Betul, iya,
0: radiasi
1: betul.
0: Itu yang, apalagi kalau handphonenya 5G ya Kak, dia lebih berbahaya ke tubuh kita. Dan itu juga banyak sekali kok Kak penelitian-penelitian hal tersebut, jurnal-jurnal. Makanya kalau kita baca jurnal-jurnal kesehatan di barat itu ada salah

0: salah satu pembahasan tentang grounding. Grounding
1: Betul,
0: itu kalau
1: grounding.
0: bahasa mediranya itu cekeran kayak gitu Kak. Kita menyentuhkan diri kita ke tanah, ke ibu bumi untuk menghilangkan neutron-neutron negatif yang ada di dalam diri kita dan menyeimbangkan hormon-hormon di dalam diri kita akibat dari radiasi elektronik tersebut kayak gitu Kak.
1: Oke, jadi memang apa ya? Baru tahu juga nih Kak Putri, kalau Kak Putri yang cerita. Tapi boleh dicoba sih tipsnya Kak Putri. Karena memang aku juga kayak gitu. Ini Kak, insomnia itu terjadi padaku juga Kak. Apa mungkin dari dulu memang gak biasa tidur malam gitu ya. Terus apa dengan adanya untuk di era zaman sekarang itu kan digital. Malah aku nonton HP itu, aduh apalagi TikTok. Jadi kebawa beneran itu Kak Putri. Jadi gak tanpa dirasa itu, duh ini sudah jam 2 lewat loh gitu.
0: Benar sekali Kak, benar.
1: Jadi memang
0: paham sekali hal tersebut sih Kak, karena akhirnya di pagi hari biasanya ketika bangun entah leher kita sakit, bangun kita kayak gitu ya Kak.
1: Betul, betul, betul. Jadi memang ya harus dipaksa sendiri ya Kak Putri untuk ngindarin hal-hal semacam itu gitu kan. Padahal kalau
0: ya,
1: untuk aku pribadi sih cerita ya, kalau untuk ngopi sudah jarang sih Kak gitu Kak. Jadi memang HP, aduh memang luar biasa ternyata ya gitu. Tapi kalau batasan ya. HP itu biasanya maksimal berapa jam sih Kak kalau ya, tapi kalau kata Kak Putri tadi maksimal itu jam tidurnya itu di bawah jam 10 mungkin ya. Memang ada sih juga riwayat kesehatan kalau tidur di bawah jam 10 itu nanti paginya kita badan kita itu dapat semua otak fresh, tubuh segar gitu Kak. Benar sih. Nah, kalau seumpama itu enggak terjadi di atas jam 11 gimana
0: nah,
1: maksudnya?
0: Kadang kayak gini Kak, kalau kita salah satu contoh sederhana, kalau kita bergadang ya Kak, kalau kita lagi bergadang tiba-tiba lapar. Ya enggak Kak?
1: Ya, betul, betul, betul. Terasa itu.
0: Itu sebenarnya bukan kita perut kita membutuhkan nutrisi atau makanan, enggak. Itu efek lapar itu adalah salah satu efek kebingungan yang terjadi dalam otak kita, Kak. Jadi kan emang kadang pembahasan kan di jam segini kayak ginjal kita mengeluarkan racun ini kayak gini, itu kan sebenarnya kayak gitu kan Kak,
1: betul,
0: untuk fungsinya
1: tidur.
0: Nah ketika kita bergadang, kadang tubuh kita itu, organ-organ tubuh kita itu tidak dapat bekerja selayaknya mereka diproses kayak gitu Kak. Akhirnya mereka kadang mengirimkan sinyal ke otak kita itu berupa hal-hal yang tidak masuk akal seperti rasa lapar. Jadi emang lapar di malam hari itu bukan petanda kita lapar, itu petanda bahwa tubuh kita sedang mengalami kebingungan karena dia tidak dapat bekerja sesuai dengan job desk-nya kayak gitu Kak.
1: Waduh, iya memang sudah pakarnya sih yang jawab, memang terjawab semua nih. Benar sih kalau memang begadang itu seperti aku ya, contohnya itu kan memang kalau malam tuh bawanya lapar terus Kak, memang enggak. Ini dijalani sudah dari semenjak sebelum menikah sih aku gitu Kak, gitu ngerasanya. Jadi memang benar-benar bahaya juga ya, apalagi makan malam ini kan tidak dibenarkan gitu kan.
0: Benar sekali Kak, benar sekali Kak. Sebenarnya itu kayak kalau secara ini jurnal-jurnal itu banyak sekali Kak yang membahas hal-hal tersebut. Apalagi jurnal-jurnal barat ya Kak, kalau aku sendiri ya prefer untuk jurnal kesehatan itu lebih banyak ke bagian barat karena mereka jurnalnya lebih kembali pada bagaimana menyelaraskan tubuh kita dengan alam untuk mengembalikan kesehatan tubuh kita kayak gitu Kak.
1: Iya, oke. Jadi memang insomnia ini bisa dibilang sudah sangat ini ya, sudah dibilang nggak baik juga ya buat kita.
0: Iya,
1: baru kesadar juga aku sih Kak, hal-hal yang kayak gini. Jadi memang aduh, payah sih buat kita sih, terutama itu memang kata kayak Kak Putri tadi bilang yang sudah mau masih fase jompo itu kalau pagi kerasa banget capeknya.
0: Padahal kan benernya ya normalnya kita manusia ketika istirahat kita merasa fresh, merasa segar kayak
1: betul,
0: gitu ya kan. Cuman ya itu karena udah tubuh kita sendiri tidak dapat beristirahat, mereka kebingungan. Jadi salah satu bentuk hal randomnya adalah mengirim sinyal yang tidak seharusnya itu terjadi, seperti rasa lapar di malam hari, atau enggak kadang-kadang tiba-tiba takut, atau enggak tiba-tiba kedinginan, kayak gitu kan, Kak. Karena itu emang organ tubuh kita sedang kebingungan. Lah, kan ini waktunya aku bekerja kayak gini, kalau ibarat bahasa manusianya ya, Kak. Kok aku enggak bisa bekerja? Akhirnya, apa aja yang bisa dia sampaikan ke otak, dia sampaikan dengan hal-hal yang random, aneh, kayak gitu, Kak.
1: Iya. Jadi benar memang sih Kak Putri, kalau sudah faktornya memang kita butuh istirahat sih kan, biar agak apa, biar kita sinkron tuh dengan kerjaan kita. Kata kayak Kak Putri tadi bilang, biar otak kita itu mengirimnya itu lebih oke, ini untuk kerjanya gitu Kak. Jadi memang apa ya, buat Kak Melisa nanti apa, jangan dibiasakan ya Kak gitu ya, hal-hal yang semacam kayak gitu, karena apa ya, bisa dibilang masih ini kan masih muda gitu kan Kak. Nanti di masa tuanya loh yang kerasa loh gitu.
0: Iya, dan Kak Melisa masih ada di masa-masa produktifnya Kak Melisa yang meningkatkan fokus dan segala hal lainnya. Tapi aku salut sekali sama Kak Melisa dengan memiliki kesadaran hal tersebut di usia muda ya Kak. Jadi kayak itu udah hal bagus buat aku pribadi, karena emang banyak kan di lingkungan kita malah menganggap bahwa bergadang itu adalah sebuah tren yang keren gitu Kak.
1: Betul gitu, benar yang disampaikan sama Kak Putri. Jadi aku bisa bilang juga sih, di luaran sana itu kalau pas aku ketika beli makan malam itu Kak, ternyata lu isinya gengsi-gengsi semua gitu Kak. Ini kemana gitu, kok gak dicari atau gak bosen ya, mungkin ya kata Kak Putri tadi dibawa tren mungkin gitu lagi Kak gitu.
0: Benar-benar Kak, karena merasa, karena ini kan sejak kecil mereka kadang diterapkan harus tidur jam segini, harus tidur jam segini gitu. Artinya kita merasa, aku sudah dewasa, betul, aku mau bergadang adalah hal yang keren. Sebenarnya itu bukan hal yang keren, itu artinya yang membuat tubuh kita kebingungan sama diri kita, terlebih lagi dengan konsumsi media sosial. Betul. Belum lagi dengan makanan kita yang akhirnya digiring ke serba junk food, hidup kita yang serba dipermudah, akhirnya masa otot juga makin melemah, kayak gitu kan ya, ya akhirnya banyak penyakit yang menyerang tubuh kita, kayak gitu.
1: Weh, ya, keren ya, buat Kak Putri, ini jawaban untuk Kak Melisa. Ini Kak Melisa bisa dibilang sore ini terselamatkan nih dengan jawaban Kak Putri, termasuk kita berdua. Kalau dulu kita nggak diterapkan hal semacam, ayo jam sekarang harus tidur, mungkin keadaan sekarang kalau di usia kita mungkin sudah, apa ya Kak, nyongaro-nyongapi sudah mungkin katanya orang Madura gitu.
0: Benar-benar sekali Kak, benar-benar sekali Kak, emang kesadaran kesehatan rohani dan jasmani ini harus
1: diimbangi. Jadi bisa dibilang lagi kita terselamatkan ya Kak, dengan gaya-gaya mode-mode orang tua kita dulu gitu kan. Jadi kalau untuk yang sekarang kayaknya sih, ya enggak semua, kayaknya sudah enggak ada hal-hal kayak gitu Kak. Karena kalau di luaran sana tuh gengsi semua loh aku lihat gitu.
0: Ya, benar-benar
1: Kak, nongkrong. Ya, benar. Pokoknya padahal itu jam berapa waktu itu gak pulang dari beli makan itu, kalau gak salah jam satuan lah gitu. Masih di enak dia loh ngobrolnya gitu.
0: Benar, akhirnya kayak ya itu, karena emang penggiringan ini sih Kak, kita akhirnya hidupnya emang sekarang lagi confused mau kemana kayak
1: ya,
0: gitu Kak.
1: Ya, itu lagi Kak. Ada semacam tekanan juga sih untuk di era sekarang gitu ya kan.
0: Sekali Kak, yang sangat berbeda kayak zaman kita dulu ya Kak, zaman kita masih sekolah kayak gitu.
1: Oke baik, Kak Putri, makasih ya untuk sore ini jawabannya untuk Kak Melisa nih. Kak Melisa, kalau masih stay, oh iya jawab ini masih stay katanya Kak. Makasih katanya Kak Putri, terjawab sudah semua gitu.
0: Iya, dan semoga membantu ya buat Kak Melisa, semangat Kak untuk merubah pola hidupnya.
1: Sip, betul. Aduh, waktunya Kak Putri. Ini harus, iya harusnya ada juga sih yang mau dibaca, keren juga sih, tapi enggak, minggu depan aja lah gitu ya Kak Putri. Tapi kalau buat, aku sebut aja nih, buat Kak Indri yang mau nge-WA Kak Putri, boleh aja ya, nanti tak kasih nomor WA-nya Kak Putri, kalau mau ditanya, karena waktunya kita loh Kak Indri, mohon maaf ya. Cuma Kak Melisa yang terjawab sama Kak Putri sore hari ini.
0: Oke, okay, baik, benar-benar sangat ini ya Kak.
1: Iya, baik Kak Putri, makasih ya kebersamaannya untuk sore hari ini. Sehat selalu ya buat Kak Putri, dilancarkan dalam segala hal. Yang utama ya tetap jaga kesehatan Kak Putri gitu, karena aktivitas besok menunggu kita gitu kan. Makasih ya Kak Putri sekali lagi ya kebersamaannya ya.
0: Iya Kak,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

0: الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

0: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?
1: أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga.
1: Oke, teman berdoa, tepat pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang kepada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah, gak usah ingatin lagi, nah, biarin aja, mau apa, minta. Allah tuh

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: Sore Ceria. Cerain sorewu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Sore Ceria bareng aku Izal Karni ya teman Pro 2. Kita next lanjut ke jam belajar. Tapi di jam belajar kita gak ada ya untuk weekend. Jadi aku untuk updatein info-info tentang beasiswa nih teman Pro 2. Jadi ini yang nanti ada kita bahas ini ya, beasiswa LDPP, LPDP 2026 tahap 2 nih. Jadi jadwal lengkapnya tuh kayak kota hingga passing grade-nya gitu. Nah, jadi ada program beasiswa nih pemerintah Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di tahap 2 nih, tahun 2026 ya. Sudah dimulai sih prosesnya. Jadi pendaftaran tuh dibuka di tanggal 30 Juni sampai 31 Juli. Wah, berarti tinggal berapa hari lagi nih. Jadi buat teman-teman berdua yang mungkin ketinggalan dan dengan info atau pendaftarannya, jadi deadline-nya ini masih tanggal 31 Juli ya, teman berdua untuk pendaftarannya gitu. Nah, terdapat juga ya serangkaian proses seleksi itu yang harus dilewati untuk kalian dapat tiket menuju studi impian di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi ada 3 tahap seleksi ya teman berdua. Kayak seleksi administrasinya tuh. Jadi pendaftaran seleksi itu di tanggal 30 Juni sampai 31 Juli. Nah, seleksi 2 itu ada administrasi 3 nih. Kayak 3 Juli sampai 27 Agustus. Masih lama ya. Pengumuman hasil seleksi administrasinya itu di tanggal 28 Agustus teman berdua. Kayak pengajuan sangga juga ada di tanggal 29 sampai 1 September, jadi 3 hari aja ya. Nah, pengumuman hasil sangga juga di tanggal 22 September. Seleksi bakat skolastik di tanggal 27 September sampai 4 Oktober. Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik itu di 9 Oktober ya, dan seleksi substansinya di tanggal 14 Oktober 20 sampai 20 November. Nah, pengumuman hasil seleksi substansinya itu di tanggal 30 November, teman Pro 2. Nah, periode perkuliahannya baru dimulai di Januari gitu, tanggal 20 ya tanggal itu ya. Nah, jadi kalau kalian belum puas juga langsung di ini ya, di linknya gitu. https di www.kompas.com atau edu.red 2026-6-30. Oke, di sana lengkap jadwal lengkap kota hingga passing grade di biaya siswa LPDP 2026 di tahap 2 ya. Jadi kali buat kalian yang masih ketinggalan untuk biaya siswa LPDP ini tanggal 30 ya sampai 31 Juli masih ada waktu kurang lebih 5 hari lagi ya teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: dari Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun dari digital di Pro 2 Sumenep.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747. Stay tuned, Pro 2 FM. Let's

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Kabarnya baik-baik saja. Mudah-mudahan doa kita selalu terjabah gitu ya, untuk melaksanakan aktivitas kita selalu dimudahkan dan diberikan kelancaran gitu ya. Amin. Dian dong yang akan nemenin kalian semuanya di jaga malam kali ini sampai pukul 12 malam nanti. Oke, teman Pro 2. Jadi seperti biasanya segmentasi acara yang juga kami riliskan beberapa single menarik di playlist kami. Wis, mudah-mudahan menambah keseruan dan juga kekompakan kalian bersama keluarga dan juga teman-teman terbaik kalian. Oke.

0: Oke, teman Pro 2, lagu-lagunya asik ya? Asik sekali dong menemani akhir pekan kalian, karena besok hari kan ya kalian harus beraktivitas seperti biasa lagi gitu ya di hari Senin. Oke. Nah, di sini juga ada informasi menarik nih seputaran lagu-lagu gitu ataupun juga entertainment. Nah, jadi showcase album Bernadia ini membawa penonton masuk ke dunia mimpi. Kenapa pasalnya nih? Penyanyi Bernadia yang sukses menggelar album Showcase yang cukup megah ya dengan konsep cerita penuh makna mendalam. Jadi pertunjukan ini dikemas secara apik, layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan gitu teman berdua. Jadi babak pertama ini menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar saja. Wih, langsung 10 lagu ya. Perre ini rasanya nih suaranya. Kemudian ini berbalut dress putih dengan jeans. Ia juga membuat penonton gemas ya dengan penampilannya. Asik deh. Di mana juga konsep panggung yang juga dirancang matang nih agar setiap pendengarnya ini mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya gitu. Yang memasuki babak kedua, Bernadia ini mengajak para penonton ini bernostalgia lewat deretan lagu hits dari album perdananya gitu. Nah, jadi di sini lagu-lagu populer seperti Satu Bulan, Masa Sepi, hingga Lama-Lama Sukses ini membuat suasana panggung makin riuh gitu. Suasana berubah heboh ketika Tensi berkolaborasi menyanyikan lagu Untungnya. Hidup harus tetap berjalan. Mantap. Versi Hibdut ini yang sangat menghibur. Maka dari itu penonton ini kompak menyanyikan setiap lirik lagu dari awal hingga akhir gitu. Dan pertunjukannya pun juga sukses. Di samping itu pula juga antusiasme atmosfer konser ini terasa sangat meriah ya, karena seluruh area dipenuhi oleh suara kompak oleh penonton-penontonnya gitu. Asik sekali guys. Oke deh, Kak, di playlist ada siapa nih? Ada The Lentis, Jangan Terlalu, kemudian ada 2001 Kali gitu dari Adrian ya. Ada juga IOI yang juga kalian rindukan mungkin ya, dari Jebung Bode, Kesekian Ketahuan gitu. Siapa yang ketahuan ya? Ketahuan selingkuh ya. Oke, silakan ditunggu saja. Oke, yang menyapa di WhatsApp kita nih siapa nih malam hari ini nih? Boleh di request lagunya kalau yang ingin menyapa-nyapa. Oke, ada Mbak Dina nih. Mbak Dina di playlist segera mau request lagunya The Massive katanya. On or now yang juga ditunggu konfirmasinya gitu. Oke, makasih banyak deh. Siap ya, siapa tahu nih ada nih lagunya dari siapa teh? The Massive ya. Oke, kalau misalkan nggak ada, ikutan saja mungkin ya, loncat lagu-lagunya di playlist kita yang asik-asik yang sudah disediakan sama Mbak Dina MD kita ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prudua di Jaga Malamnya lanjut ya. Di informasi lainnya nih, ada Alika yang suguhkan City Pop ya, lewat Awas Jatuh Cinta. Jadi penyanyi yang masih muda ini ya usianya, Alika. Ini kembali memperluas eksplorasi musiknya melalui peluncuran single terbaru berjudul Awas Jatuh Cinta gitu. Jadi setelah sebelumnya merilis Cruise Alliance, Alika ini yang juga menghadirkan warna baru ya dengan mengusung nuansa Japanese City Pop yang juga dipadukan dengan sentuhan pop modern. Ini perpaduan ya, perpaduan yang juga menghasilkan lagu yang ringan, groovy dan juga penuh energi. Jadi genre yang menjadi pilihannya ini langkah berbeda dalam perjalanan musikal Alika. Karakter City Pop yang juga dikenal melalui permainan instrumen dinamis, groove hangat, kemudian juga melodi yang mudah diingat, ini tidak sekedar dihadirkan ya sebagai nostalgia. Tapi sebaliknya genre tersebut ini menjadi ruang baru teman berdua. Bahkan dari sisi lirik, Awas Jatuh Cinta, ini yang sengaja mengangkat kisah sederhana yang dekat dengan kehidupan banyak orang gitu. Dari teman dekat, Awas Jatuh Cinta nanti ya. Betul gak guys? Nah jadi tatapan mata, senyuman hingga perhatian kecil ini menjadi bahasa yang lebih bermakna ya dibandingkan kata-kata gitu. Ungkapan Awas Jatuh Cinta ini pun hadir ya karena candaan manis yang menggambarkan momen ketika benih-benih cinta mulai tumbuh. Wow. Mungkin kalian ini merasakan kayak gini juga ya? Mungkin ya. Dari teman dekat gitu, tatapan, perhatian-perhatian kecil ini malah tumbuh nanti jadinya cinta ya, bukan sahabat lagi. Asik deh. Oke. Kemudian juga ada informasi lainnya nih, ada Ispa kembali ke Jepang ya dengan mini album terbaru mereka Kiss and Tell pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin ya. Ini tidak hanya agensi Ispa saja juga merilis video klip untuk lagu tersebut gitu. Dalam video klipnya ini, keempat member ini menghadirkan nuansa magis di malam musim panas ya, yang berlatar taman hiburan. Di mana ini juga melansir dari Alpop, sebuah mini album terbaru yang mereka berisi 6 lagu ya mungkin ya, yang baru-baru ini menandakan comeback Aespa di Jepang setelah 2 tahun gitu. Di mana juga melakukan debut Jepang di 2024 lalu ini melalui single Hot Mess ya. Single ini juga menarik perhatian berkat konsep futuristiknya. Jadi mereka yang juga dipadukan dengan beat elektronik yang energik. Uniknya lagi lirik Kiss ini menyentuh sisi kedekatan emosional pertemanan gitu. Jadi secara garis besar pesan yang ditunjukkan adalah jangan pendam masalah sendiri gitu. Ceritakan kepada orang terdekat gitu. Asalkan orangnya ini bisa dipercaya gitu ya guys ya. Karena ini juga merupakan sebuah rahasia gitu. Ocok sembarangan dibuka gitu rahasia kita ya. Kalau orang itu gak mana. Itu teman berdua ya.
3: Aduh, selingkuh kok

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: J'adore.
1: Bilang 4,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut di jaga malamnya seperti biasa ya, di 100% jadul, tapi gak jadul-jadul amat gitu ya. Karena sedikit cerita yang pastinya akan melengkapi kebersamaan di 100% jadul. Seperti cerita kali ini ada anjing jerawat terindu gitu. Siapa yang lagi jerawatan gitu ya? Jerawatannya yang muncul karena adanya tanda-tanda cinta mungkin yang muncul. Jadinya rindu deh. Nah, di sini merupakan sebuah lagu utama dari album studio kedua Anji ya, yang bertajuk self-titled, yang dirilis di tahun 2014 lalu. Yang unik, album ini punya cara distribusi yang tidak biasa gitu. Hanya dijual di seluruh gerai KFC ya di Indonesia. Ini bisa jadi fun fact menarik ya buat mendengarnya. Nah, karena strategi rilis album lewat gerai makanan ini cepat saji dan cukup jarang di industri musik Indonesia. Nah, lagunya masuk dalam album yang sama dengan beberapa lagu populer Anji lainnya seperti Hingga Hari Tua dan Jika Merindukanmu gitu, teman berdua ya. Secara garis besar nih, lagu ini juga mengangkat tema yang ringan dan lucu. Mitos jadi populer di tengah-tengah masyarakat bahwa jerawat yang juga muncul di wajah seorang ini adalah petanda sebagai rindunya orang lain gitu. Dan Anji ini mengemas rasa kangen dengan analogi jerawat ini jadi lebih playful ya, dan tidak terlalu galau dibandingkan lagu-lagu rindu pada umumnya gitu. Cocok ya buat segmen judul yang butuh nuansa nostalgia, yang dimana juga sekaligus menghibur. Ini dia jerawat rindu Anji.

Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah lho. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.

0: Nah, teman perdua, okay. Lagu-lagunya di 100% jadul ada Aditya Sofyan nantinya, okay. Disusul dengan Isana Saraswati di batas waktu. Jadi di sini ada cerita juga sedikit. Nah, Aditya Sofyan, di mana penyanyi dan juga musisi kelahiran Bandung, nama November 1977, yang juga menyebut dirinya ini sebagai musisi kamar. Karena kebiasaannya merilis lagunya ini secara independen ya, yang juga direkam sendiri di kamar, yang juga merangkak sebagai studio musiknya. Jadi album masuknya ini adalah ketiga gitu. Dan juga album dikenal subjudul Bedroom Recording Volume 3 ya, dirilis di tanggal 2 Oktober 2012 lalu gitu. Genre akustiknya ini folk pop ya, khas gaya bedroom recording yang juga jadi ciri khas Aditya Sofyan sejak awal karir gitu. Ada juga tema lagunya ini berdasarkan ulasan penggemar gitu, Rainbow and Starling ya, yang menggambarkan keadaan sebuah pasangan setelah berpisah gitu, di mana keadaan yang sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi cocoklah banget gitu ya, lagu ini mengangkat tema nostalgia dan juga refleksi pasca hubungannya berakhir. Cocok untuk nuansa ya, gimana ya, galau-galau gitu deh. Yang juga dilengkapi dengan melankolis dan juga puitis gitu, teman perdua. Oke.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, selalu deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sem Jaio.
1: Oke, teman berdua, ada sedikit cerita lagi dari Lila gitu ya. Kamu cantik, kamu baik gitu ya. Kalau cantik, baik itu sempurna ya mendekati. Tapi juga jangan hanya cantik saja, tapi yang ganteng juga ya. Ganteng dan juga baik gitu. Nah, ini jadi pasangan serasinya nantinya, teman berdua. Nanti ya, Lilanya kamu cantik, kamu baik. Oke, nah di sini grup band Indonesia yang sudah dikenal sejak era tahun 2000-an gitu ya. Pertama kali dirilis pada Februari 2014 secara spesifik. Lagu ini pertama kali nih dirilis di kanal YouTube. Wih, 10 Februari 2014. Lila, siapa yang gak tahu Lila gitu ya. Udah ganteng gitu ya. Dan suaranya nyaman sekali didengar. Nah, barangkali untuk generasi yang saat ini belum tahu Lila, nanti deh dengerin lagu-lagunya dari Lila gitu. Tema lagu ini secara keseluruhan mengisahkan seorang yang kagum dan jatuh cinta pada seorang wanita yang cantik dan juga berwatak baik. Itu guys. Nah, ini lirik menggambarkan bagaimana sang penyanyi ini terpikat oleh senyum sang wanita. Wih, memang ya. Kalau wanita itu senyum bikin, bikin gandrung laki-laki nih semuanya. Bukan karena penampilan fisik sih sebenarnya. Semata seperti make up atau juga lipstick. Tapi juga melainkan karena kelembutan hati dan tutur katanya gitu. Nah, makanya perfect kecantikan itu lahir dari inner beauty dalam hati kita sendiri gitu, teman berdua ya. Nah, jadi di sini mengisahkan sebuah pesan utama gitu. Kecantikan sejati datang dari sikap dan hati yang baik. Nah, kan ku bilang apa? Nah, jadi bukan cuma tampil di luar saja, tapi dalam hati harus tetap ya menjadi lebih cantik gitu dari paras kita. Oke, seperti apa nih lagunya? Kalian tertarik ya? Oke, nantikan saja. Kali ini saya akan hadirkan nih, ada di batas waktu nih, Isana Saraswati, teman pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Persen Jadul.
1: Kamu cantik, kamu baik, Lila. Tak lagi nih, Dian bakal putar ke kalian semuanya nih. Dan nah, di 100%-nya masih ada cerita menarik lainnya gitu ya. Ini sosok coklat, salah satu band coklat ya, yang berjudul Sesal. Nah, coklat ini adalah band rock legendaris loh, teman berdua. Tahu gak kalian nih, Gen Z-Gen Z? Gak tahu ya, kalau gak tahu silakan kalian tuh searching lagu-lagunya Coklat asik nih. Kalau di zamannya Dian ini adalah lagu-lagu favorit gitu, masa-masa sekolahnya gitu ya, Coklat. Tapi bukan es krim ini, bukan, tapi lagu. Oke, nah, terbentuk di Bandung, tepatnya di Jawa Barat ya guys, tepatnya di tahun 1996. Ini sebuah tema lagu yang bercerita tentang sebuah penyesalan yang terjadi dalam hubungan percintaan. Nah, jadi nuansa liriknya ini menggambarkan sosok seorang yang baru menyadari bahwa maksud hati dan juga pasangannya telah semuanya ini terlambat gitu. Jadinya penyesalan yang terjadi gitu, guys. Nah, kalau nggak mau menyesal, maka kalian itu bersungguh-sungguh dalam cinta gitu. Sebelum orang yang tulus itu meninggalkan kalian. Nah, ini diliputi dengan rasa sesal ketika harus berpisah ya, saat sendirian menghadapinya. Dan tema relate-nya ini banget sekali gitu ya, sama dengan refleksi diri yang menyesali pasca putus. Nah, pas buat konten yang juga mengangkat sisi emosional hubungan asmara anak muda gitu. Nah, jadi konteks band Coklat ini ya, teman Pro 2 merilis banyak album sejak awal karir dengan single-single utamanya dari tahun ke tahun, seperti 5 menit untuk 5 tahun, kemudian Tanpa Rasa, ada Drama, ada Betapa Aku Mencintaimu, ada Hidup Ini Cinta, ada Like, ada juga Sesal, hingga juga Cinta Matiku, dan juga terakhir di 2017 ini Garuda. Garuda di dadaku. Nah, Coklat ini juga dikenal sebagai salah satu band rock Indonesia yang mampu bertahan lama di industri musik tanah air gitu. Meski sempat ya ada sih beberapa kali berganti formasi personil, biasalah hal itu ya. Dan genre khas mereka ini adalah alternatif rock dan hand rock, ada emo, ada pop punk, ada juga pop rock. Nah, vokalis ikonik lamanya adalah Kikan ya, sempat keluar dari tahun 2010 sebelumnya, akhirnya comeback kembali bersama Coklat pada momen hari kemerdekaan 17 Agustus, tepatnya baru-baru tahun kemarin gitu ya, di 2022. Seperti apa lagunya, nantikan saja deh lagunya Coklat, oke? Sesal nanti. Nah, kali ini ada Kamu Cantik, Kamu Baik.

0: asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tapi tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti dan saling menghakimi.
1: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan lanjut jaga malamnya kita di Cerita Penutup Hari. Oke, kira-kira dianya punya materi apa nih ceritanya? Wih, penasaran ya kalian ya. Oke deh, kita dengar-dengar sama-sama dulu nih. Ada Glass Animal yang juga kangen dengan lagunya Yura Yunita. Ada juga Nadine Amiza. Boleh deh, silakan saja ya. Yang pastinya untuk kalian selalu setia di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Cerita penutup harinya di sini ada seseorang yang sukses besar, Visi Nema, yang siapkan sequel film Jumbo gitu ya. Nah, jadi rumah produksi Visi Nema yang juga memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo ya, teman berdua, setelah kesuksesan yang juga diraih film pertamanya gitu. Nah, di sini proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang ya, untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Melansir dari Variety, Squilla Jumbo ini masuk ke dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visi Nema nih, yang bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Nah, meski belum mengungkap jadwal penayangannya nih, teman berdua, rumah produksi tersebut ini menegaskan bahwa pengembangan waralaba ini menjadi salah satu fokus utama gitu. Bahkan juga pendiri Visi Nema ini, Angga ya, yang mengatakan saat ini juga menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Selain itu juga Visi Nema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi yang bertema pahlawan super yang akan tayang 2028. Wih. Ceritanya ini nanti ya, di kapan? 2 tahun lagi gitu. Nah, tanya itu nih, teman perdua, Visi Nema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang dikenal publik, yakni Nusa dan juga Jumbo. Kedua proyek tersebut ini menjadi bagian dari rencana perusahaan nih yang membangun kekayaan intelektual ya, yang juga memiliki daya saing di pasar internasional. Nah, berkelanjutan, sebuah Jumbo yang lepas dari pencapaian film pertamanya yang sukses menjadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Wih, asik sekali. Kesuksesan itu juga mendorong Visi Nema untuk melanjutkan kisahnya ini, melanjutkan film berikutnya. Jadi, Angga ini dengan tegas ya, strategi Visi Nema ini tidak hanya fokus pada perdanaan gitu, tapi juga membangun kerjasama jangka panjang dengan mitra internasional gitu ceritanya, teman.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, teman Pro 2 lanjut cerita di penutup harinya. Nah, jadi di sini Agnes Mo yang juga Anggun bintangi serial Hollywood ya, Reacher season 4. Nah, dua penyanyi Indonesia Agnes Monica ya dan juga Anggun akan tampil nih dalam serial Amerika Serikat Reacher season 4 ya. Produksi Premiere Video. Jadi penampilan perdana mereka ini diperlihatkan melalui foto Fizz Log yang juga baru saja dirilis. Ini menjelang penayangannya serial tersebut pada Agustus nanti ya, bulan depan. Nah, kehadiran Agnes Mo dan juga Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air so pasti ya. Karena bergabung dalam satu serial aksi paling populer. Reacher season 4 ini kembali dibintangi Alana Rickson yang juga memerankan tokoh utama. Kemudian ada Jack Reacher. Dalam musim terbaru ini, aktris Monica ini memerankan karakter Lila Holt. Seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Gitu. Sementara Anggun ini dipercaya memerankan Ami Sahut, ya, ibu Laila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar ya, dalam pusat cerita. Ya, sebenarnya ini adalah hubungan ibu antara anak sih, peran yang mereka bawakan. Nantinya diperkirakan akan menjadi salah satu elemen paling penting dalam alur cerita. Dan keduanya ini disebut akan berada di pihak yang berseberangan gitu dengan Jack. Foto Fizzlog ini yang dirilis Premiere Video memperlihatkan Agnes dan juga Anggun dengan ekspresi tegas dan penuh misteri. Bahkan penampilan tersebut ini muncul dugaan bahwa keduanya ini akan memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonisnya. Nah, seperti apa nih alur ceritanya? Nanti kan nanti ya di bulan Agustus, bulan depan gitu. Nah, singkat cerita ini bertepatan dengan dimulainya proses produksi. Saat itu Agnes ini mengungkapkan bahwa ia harus mengikuti proses audisi sebelum akhirnya mendapatkan peran tersebut gitu. Jadi Agnes ini mengaku ya proyek ini menjadi langkah kembalinya ke dunia acting. Ia kembali setelah beberapa tahun lebih fokus mengembangkan karir musik di kancah internasional. Nah, sementara Anggun sendiri ini menyambut antusias kesempatan yang bergabung dalam serial internasional tersebut. Karena kenapa? Penyanyi yang telah lama berkarir di Eropa itu mengatakan dirinya harus menyimpan rapat-rapat ya keterlibatannya dalam proyek tersebut selama beberapa tahun gitu. Ini diperkuat oleh sebuah Premiere Video yang nantinya menjatuhkan Reacher season 4 ini tayang mulai 12 Agustus 2026 dengan total 8 episode. Wih, sangat panjang ya. Jadi kehadiran mereka berdua nih sekaligus menambah daftar talenta Indonesia yang berhasil menembus industri hiburan Hollywood. Oke, penasaran ya? Sabar deh, nantikan bulan depan sudah tayang kok.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, terakhir nih teman berdua di cerita penutup harinya. Dian punya cerita 200 ribu kristal hiasi busana Shakira di final Piala Dunia 2026 kemarinnya ya. Shakira ini juga mengguncang panggung Hell Team. Yang dimana gelaran itu spesial ya, final Piala Dunia 2026, tepatnya di New York, nah Jersey Stadium, yang juga mengenakan busana tupis ya, rancangan Roberto Cavalli, yang juga bertahan lebih dari 200 ribu kristal yang melekat. Ini dilansir dari RRI dari berbagai sumber juga gitu. Nah, pakaian glamor ini juga memadukan warna senja matahari dan juga rumbai dinamis yang juga disulam tangan selama ratusan jam. Jadi kemegahan busana itu sempat memukau ya para penonton yang nobar kala itu. Nah, berkat detail busana yang luar biasa, busana khusus ini didesain oleh Fausto Puglisi selaku kreatif director dari Roberto Cavalli. Bertaburan kristal ya, asik sekali nih. Jadi bagian bodysuit dihiasi lebih dari 200 kristal. Dan proses bordir ini memakan waktu lebih dari 120 jam dan 2 minggu pengerjaan detail secara menyeluruh gitu. Dan ini adalah inspirasi dan juga makna desain pakaian megah tersebut, serat akan makna estetika dan juga penghormatan historis ya. Nuansa sunset dengan tema Ray of Sunset, dengan gradasi warna merah muda cerah, oranye hangat, kemudian disertai kekuningan gitu. Potongan cutout-nya ini di sisi pinggang, serta rok berumbai dirancang agar bergerak selaras dengan tarian energi Shakira. Nah, ini adalah sebuah momen nostalgia nuansa yang sekaligus menjadi bentuk penghormatan gitu teman berdua ya. Dan juga penampilan ikonik Shakira saat membawakan lagu Waka Waka. Wow, pada 2010 silam gitu ya. Kini tampil dengan gaya busana yang berbeda Shakira. Oke, nah itu tadi keseluruhan informasi-informasi dan juga cerita penutup harinya ya untuk edisi malam hari ini di Jaga Malam bersama Perudua FM. Jadi setia terus untuk kalian semuanya ya. Dan dia nanti pungkasnya sampai pukul 12 malam nih teman-teman Perudua.

0: Music Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di single-single penutup kita. Jazz Music seperti biasanya sampai menjelang pukul 24 malam nanti, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: lagi itu waktu dua sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan. Coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru 22. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di RRI.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.

Oke, teman berdua, kiranya sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam kali ini. Dan esok hari kita akan semua kembali dan di jam di frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Saya Dian, undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Yuk bangun untuk kalian semuanya yang bersemangat pagi hari ini di hari Senin. Wih, mudah-mudahan berbahagia selalu ya dengan aktivitas kalian dan rutinitas seperti biasanya ya. Dan seperti biasanya di debat pagi kali ini, saya Dian yang akan menemani kalian semuanya, yang pastinya dengan beberapa segmentasi acara, oke? Yang juga tertuju bersama frekuensi kita di Pro 2 FM. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang sangat menyenangkan, oke? Dengan jazz musik yang pastinya sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, saya akan hadirkan. Jazz Music Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kalangan kaum wanita ya adalah sering menggunjing atau wibah, seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa riba ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjingnya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa riba. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak riba, yang pertama adalah ingat akan dosa riba. Dosa riba di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa riba ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin riba yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa riba ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing riba orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur riba ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodo Sumeneb.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget.
2: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan untuk edisi pagi hari ini, ya walaupun mataharinya masih belum muncul ya guys. Oke, untuk mengawali langkah kalian bersemangat ya, memulai aktivitasnya di pagi hari ini, saya akan updatekan terlebih dahulu di Info Pro 2 ya. Dan seperti biasanya ada beberapa informasi menarik yang kami lamankan dari rri.co.id. Kali ini ada dua informasi berita umumnya dan juga nanti akan disusul dengan informasi dunia olahraga gitu ya. Nah, kali ini Batik Sumenep ini tampil memukau di Sunda Batik on the Street 2026. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong pelestarian batik lokal melalui penyelenggaraan Lomba Fashion Sunday Batik on the Street 2026. Kegiatan yang juga diikuti sekitar 70 peserta dari kategori anak-anak dan dewasa itu menjadi wadah promosi batik khas Sumenep, sekaligus upaya memperkuat ekonomi kreatif berbasis UMKM. Ketua Panitia Faiza Karamatun yang juga mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut berangkat dari semangat sederhana untuk terus memperkenalkan batik hasil karya pengrajin Kabupaten Sumenep kepada masyarakat yang lebih luas. Ia juga menjelaskan pada kategori dewasa seluruh peserta ini berasal dari tim penggerak PKK dan Puskesmas Kabupaten Sumenep mengenakan batik produksi UMKM lokal. Yuk kita geser informasi.

Selanjutnya nih, teman Pro 2. Satgas TMMD Sampang bantu perbaiki rumah warga. Senyum bahagia kini terpancar dari wajah Hasan selaku warga Desa Penyepen, Kecamatan Ciringi, Kabupaten Sampang. Rumah miliknya yang dahulunya tak layak huni kini tampak semakin cantik dan hangat setelah mendapat santunan perbaikan dari Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 0828 Sampang. Bersama masyarakat setempat juga memperbarui suasana penuh kekeluargaan begitu terasa di lokasi pembangunan. Di bawah pimpinan Peltu Jasuli selaku koordinator lapangan, personil Satgas TMMD dan juga warga bahu-membahu menyelesaikan tahap pengerjaan akhir, yakni pengecatan pintu dan dinding rumah, khusus demi kuas. Maksud kami, kuas demi kuas diayunkan bersama menoles hunian sederhana itu dan tempat tinggal yang jauh lebih layak, rapi, dan nyaman untuk dihuni. Oke, informasi terakhir nih di Pro 2 ada informasi dunia olahraga terkait latihan perdana Madura United. Ze Gomez puas dengan kondisi skuad, di mana Madura United resmi menggelar latihan perdana sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dan sesi latihan yang juga berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan tersebut menjadi momen pertama pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva. Da Silva ini dan juga memantau langsung kondisi para pemain. Terkait pelatih asal Portugal itu mengaku senang dapat memulai tugas barunya bersama Laskar Sapekrab. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen klub yang telah memberikan kepercayaan untuk menangani Madura United pada musim ini. Oke, teman Pro 2, yuk guys, kita let's go lagi untuk debat selanjutnya nih di segmentasi kita untuk pagi kali ini bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman perduan, sebelum kalian beraktivitas untuk ke pagi hari ini, baiknya kalian ini cek dulu nih kondisi cuacanya seperti apa ya. Barangkali yang akan melintas di 4 kabupaten ya, mungkin bisa menjadi hitung-hitungan gitu ya guys ya. Oke, info update cuaca hari ini di Pro 2 FM. Saya akan mulai dari kawasan Bangkalan dulu nih, yang akan menuju ke kawasan Sumenep. Nah, kalau di kawasan Bangkalan sendiri ini sepertinya di pukul 00 mulai sejak dini hari tadi ya, sepertinya cerah ya. Kemudian di pagi harinya ini juga kembali cerah, dan cerahnya sangat menyengat sekali gitu ya, di pukul 6-nya sampai pukul berapa nih? 13. Nah, juga di sore harinya aman-aman saja untuk beraktivitas di kawasan Bangkalan gitu ya, dengan keadaan cerah. Kemudian kalau di kawasan Sampang sendiri ini cerah ya, di pukul 00 lah tadi dini hari ya sampai di pagi hari, dan kelihatannya juga cerah, aman-aman saja untuk beraktivitas kalian semuanya di sana ya sampai sore hari. Dan juga hingga Pamekasan kita intip juga sama juga ya, di sini keadaan cerah, aman, terkendali gitu ya, sampai pagi hari ini di pukul 6. Dan nantinya juga di sore harinya juga cukup aman, cerah gitu ya, tanpa ada hambatan hujan ataupun juga mendung-mendung gitu ya. Dan juga di kawasan Sumenep nih, untuk di pagi harinya tadi mulai start di pukul 00 keadaan cerah gitu, dan di pagi harinya juga cerah dan sempat mendung juga. Dan nantinya di pukul 10 ya sedikit cerah berawan gitu ya teman perdua. Dan di sore harinya kembali normal, aman, terkendali. Dan untuk kecepatan anginnya di 4 kabupaten kali ini aman-aman saja gitu ya. Dan teruntuk kalian yang akan melintas dari kawasan Sumenep menuju ke Bangkalan gitu ya, melewati di area Pamekasan dan juga Sampang, yang mudah-mudahan aktivitasnya aman dan diberikan keselamatan. Jangan lupa ya, segala perlengkapan mungkin bisa dipersiapkan gitu ya, untuk menjaga-jaga sesuatu yang tidak kita inginkan ya, dan juga kontrol untuk keselamatan kendaraan kalian semuanya, baik dari rem, kemudian juga roda depan, roda dua gitu ya. Dan juga penerangan, mungkin ini juga sangat dibutuhkan gitu. Dan mudah-mudahan aktivitas kalian semoga diberikan kelancaran saja, oke?
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman perduaan, kita saatnya di BBI ya. Apa tuh BBI? Bangga Berbahasa Indonesia, so pasti. Untuk kalian semuanya yang mungkin mengenal ya salah satu media atau alat penyampai, dalam sebutan lain itu bahasa Indonesia seperti apa sih? Nah, jadi teruntuk kalian di sini ada 6 kotak gitu ya, terisi 3 huruf. Yang pertama ini B, kemudian huruf kedua ini A, kemudian ada 3 kotak kosong, dan diakhiri dengan kotak A ya hurufnya. Jadi untuk kalian yang pandai, yang mungkin harus mampu ya menguasai bahasa Indonesia dengan baik, pastinya harus tahu gitu ya, media atau alat penyampai itu apa sih sebutan lainnya gitu. Boleh, silakan spill saja. Mungkin yang ingin bergabung di WhatsApp-nya Pro2 boleh ya, diisi saja, barangkali kalian itu tahu apa ini jawabannya. Nah, saya ulang lagi. Di sini ada 6 kotak gitu yang terisi. Ini ada 3 kotak. Yang pertama ini hurufnya B, kemudian huruf kedua ini A, ada 3 kotak kosong, dan terakhir kotak A ya. Oke, saya tunggu jawabannya untuk kalian. Oke.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, clue untuk edisi BBI kali ini Dian akan jawab gitu ya. Untuk kalian yang belum bisa menjawab dan bergabung di WhatsApp kita di Pro 2. Jadi di sini BBI-nya terkait dengan media atau alat penyampai ini. Yang tadi kotaknya yang sudah terisi ini huruf B, kemudian disusul huruf A dan 3 kotak kosong dan diakhiri dengan A ya. Ternyata itu ada bahana gitu. Tahu kan ya terkait dengan isi kotak itu yaitu adalah bahana. Nah, jadi teruntuk kalian media atau alat penyampai dalam arti lain yaitu bahasa Indonesianya ini adalah bahana. Oke. Yuk, langsung saja kita mainkan kembali nih seperti biasanya ya, ada info lalu lintas nantinya. Oke.

0: Lalu Lintas Update.
1: Info lalu lintas di Pro 2 FM bisa Diana hadirkan ya ke kalian semuanya. Di sini saat berkendara ada dua istilah yang sering terdengar ya, yaitu black spot dan juga blind spot ya. Jadi meski namanya mirip, di sini keduanya ini punya arti yang berbeda ya teman Pro 2. Dan sama-sama penting ya untuk dipahami demi keselamatan kalian itu di jalan gitu. Nah di sini kita bahas dulu black spot ya. Adalah lokasi atau juga ruas jalan yang juga rawan terjadi kecelakaan, dan penyebabnya ini biasanya bermacam-macam nih teman ya, mulai dari kondisi jalan yang rusak, tikungan tajam, minim rambu lalu lintas, dan juga faktor lingkungan lainnya. Jadi kalau melewati area yang dikenal sebagai black spot ini, pengendara harus lebih waspada gitu ya. Kalian itu harus waspada, mulai dari kondisi jalan yang rusak, tikungan tajam tadi ya, itu kalian harus mengurangi kecepatan juga, mematuhi rambu-rambu yang ada gitu ya guys ya. Nah kalau blind spot ini adalah area yang tidak terlihat oleh pengemudi melalui kaca spion gitu. Nah biasanya ini berada di sisi samping dan belakang kendaraan. Jadi kondisi ini teman Pro 2 menjadi penyebab kecelakaan gitu saat kendaraan ini berpindah jalur, terutama jika kendaraan kalian ini atau mobil kalian ini berada di tempat di titik buta gitu ya, atau samar gitu, tidak terlihat. Nah karena itu sebelum berpindah jalur, jangan hanya mengandalkan kaca spion gitu, pastikan juga melakukan pengecekan langsung dengan menoleh sejenak ke arah yang akan kalian tuju gitu, agar nantinya blind spot ini bisa dipastikan aman gitu. Dan langkah sederhana ini biasanya mengurangi resiko tabrakan gitu ya. Jadi sejauh ini kalian sudah paham ya teman Pro 2, di mana black spot ini adalah titik rawan kecelakaan di jalan, sedangkan blind spot ini adalah titik yang tidak terlihat oleh pengemudi. Nah, itu tadi caranya, kita harus menoleh gitu. Jangan mengandalkan rambu linting di kendaraan kalian. Nanti bisa berabe deh. Nah, untuk itu, keselamatan di jalan ini mulai dari pengemudi yang paham dan juga peduli. Dan di sini ada sebuah materinya dari edukasi Kolantas Polri gitu, tentang perbedaan black spot dan juga blind spot. Itu teman berdua ya. Oke, itu tadi informasi lalu lintas yang bisa Dian update nih ke kalian semuanya, yang mudah-mudahan ini menjadi perhatian gitu bagi kalian yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Oke, teman Pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.